mawa mwasi alingi mabiala akufa po atikala na bomengo bongo lokola bolingo nunaka te kiliya mpe pembeni akozela po aremplace somo